0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil. Xil. Xil.